akumbaya, ma na na, akumbaya, sekun, akumbaya, la na na, akumbaya, morin, akumbaya, ma na na, akumbaya, sekun, akumbaya, la na na, akumbaya, morin.